Enkwa Dongyu Ju Ning Zou Che Xing. Miri Ka Wara Pian Zun Zhong Ta Bi Ri Nyam Zhe Jie Le Gun Di Dan Lian Ge Yong Ki Miri Tun Zhe Ya Tun Ki Bi Sang Ku Du Ju Ro Xiong Nen Ge Liu Pian Zheng Sar Bi Pio Ge Tun Wa Ta Cang Bi Gu Zhe Le Bi Pie Ge Ge Le Mi Tuo Ju Yu La Pie Ge Ge Tun Sam Sa Ba La Xi Su Li Chou Yong Li Pie Ge Ge Du Xi Sa Ba La Da Le Che Bi Gu Zhe Le Gu Tuo Li Sado Bian Zhe Ro Pie Ge Dong Wei ngun ju ku du ju ro xiong nun ge yu yun zhong sar bie zi du dian bie yu ge qu jin ding yue tie jian gang ji meng xi dong bu zu ba ta sa du jian gang kun yu qiu du song dong de xiong nun ge ni ge ge bie jian gang xie bie tuo ga si zhen qie ju ro xiong nun ge yu yun zhong sar bie tang zang duo dian ta he xing sa ding ji ji ji ru yang zhe yue tie qiu yong ni tang zang di ling ta tan zam sa dian tan zam ta jie jie ge nu ge qie jie dang lian ye ge bi ta dian ta da meng zu ge la lian bie dun gu zu dui hu da qie yu bie bie tu le sa ba du yang ju le bu sa ba la shu ge ge mi ri ka ge mi meng ge mu tu jue yong ni tu le sa bie bang ge bie zhong zi ju la lian te jin dan lian dun ji ta ju ju xie bie qi lin 自动界点别，节奏灵动，别偏重三八天气，别得忽大才对眼。